0: Hey, hey, hey, Franco Kamwe. Singuloji Mauri show you. Ajona sana mkore duangera ini. Asilika jori rasa hizi. Umeamuka.
1: Mm-hmm.
0: Eh, toka kia ngiri shainu. Ngiri bread nara baludant. Yoro baludant.
1: Keji
0: baludant.
1: Eish.
0: Yes.
1: Eish. Ma yolo baludant.
0: Yolo. Agiri siya muka kaura. Kwaja nita kupatia size. Ajo nasira ntoshu na simu njengera ibiri jingu na gulia gero musori na bishana musori ale uni na udo na bona bishana ara shur musori na bishana uni are na udo are uni are na bo ma yene femelo ma yene femelo
2: andinana
0: eu
2: ela andinana
0: eu
2: oh
0: ibu ling
2: mana sih dompet gua?
0: Cari boleh.
2: Kalau lama ada dengar gula?
0: Eh.
2: Ada dengar wajah lepa mana sih?
0: Eh.
2: Angkat berapa ini gua ni?
0: Eh.
2: Angkat leh mesinnya lari, usir impor ni?
0: Aiyah.
2: Angkat leh bawa ke naik merah naik yang ramah sedara ngamai yang naik arah.
0: Aiyah.
2: Hello, anti mana?
0: Eh.
2: Siapa?
0: Ibu boleh.
2: Mer. Aji lah nerian dompet gua.
0: Eh. Cari bowling. Enggak kira itu lagi dah naik aja.
2: Ada tinggal naik ya?
0: Eh.
2: Ada tinggal naik ada?
0: Eh.
2: No si?
0: Hmm.
2: Omeria?
0: Mhm.
2: Osuji?
0: Mhm.
2: Osaibas?
0: Eh.
2: Enggak apa lagi nasuhi lah.
0: Aiyah.
2: Eh.
0: Asuhling.
2: Oh ya dekiran.
0: Asuhling. Aiyah. Ashule, ma yeye nifema leo?
3: Ndiye
0: nani? Eo.
3: Mambo.
0: Poa sana.
3: Karo mami dada na leo kwa kumbi majara.
0: Karibu lenga ya.
3: Ndiye
0: nani? Eo.
3: Eva.
0: Eva.
3: Ina kasi kimele na kiasi.
0: Ehe.
3: Ebi kimele na kiasi.
0: Ee.
3: Yesi.
0: Mhm.
3: Tela?
0: Mm-hmm.
3: Kisahi?
0: Eee.
3: Gie?
0: Ehe.
3: Kasi?
0: Ehe.
3: Kamai Tela.
0: Aya. Hello?
3: Andi Nana?
0: Iyeo?
3: Mambo?
0: Pawa sana?
3: Kagi Tela.
0: Egi Gisela? Eh, that's so bad. Yeah. It is PP1. Oh, yeah, it's so bad. I'm going to get an agony. Mm-hmm. Aya. Iyo.
3: Mambo.
0: Poa sana.
3: Kando aje kimpiyo na yana ya mana.
0: Ee.
3: Ari kimpiyo na yana. Naila.
0: Ehe.
3: Kera.
0: Mhm.
3: Lando.
0: Mhm.
3: Anja ako kina kito na mana.
0: Aya.
3: Karo singgol.
0: Ehe.
3: Olo
0: si la baranya entende. Tara nyasi kidogo.
3: Olo si la kajiga. Tada mumba la yo. Tene kajai. Indi kumwagi yo. Kasi kala kajai. Tua yendele gai. Kukana yuta yore. Tua yendele gai. Kupi kina yina wake. Eye mego lo yini. Oh no no si wake.
0: Wow, Ashuling.
3: Aya,
0: gabi gagi lo singgol yo sai. Ashuling, asyo lai ningoni marang asyo gonji kidogo marang laksile nengire sheni, pegi shuunye tari shara, ni imi edo.
4: Ore Ebola na emoyian torono naishom. Kiliki ministry biotisha ajo eton meeta ina moyian tele osho kake ketii loshon lelatia. Neishia na nikiripom. Ore Ebola na kitasuroi tenimbung osarge arake nkamulak oltung'ani oota. Kitasuroi sii eimu nkilani oltung'ani oota. Irkarash leruata nkikompeni osintano arake tenimbung aitoki ake naibung ilo oota Ebola. Na itum sii tenimbung osesen loltung'ani owa Ebola. Ore irbulabul lena moyian na keeku imololong, ekititu elukunya oleng, ining emionto mputo sesen, elorote nkoshoke, nilopisho tenebo sii ewa oltung'ani osarge limintaiki. Tendola jo eata kulo bulabul, arashu eata oltung'ani liyolum. Tekepai keon, niwash report, iwash esimu meshomo 719, ningoru embaata esiokinoto. Toripo keon, erishar poke, susujanka kito sabuni wenkare naruko. Arakea sishore alcohol sanitizer, menyikake lopat arakene tarotoko oltung'ani oota kulo bulabul. Tenaki ye oramatito oltung'ani oota kulo bulabul taasishore nkilani nikirip a protective equipment nimpot ilopisani le biotisho mintoki aparan ilosho notolimuki ajo ketii ena moyian na tenelo metaa ibayie taparana toduai biotisho ino toonkolong'i tikitam oobo na tenidol iyata orbulabuli lena moyian toosho report inakata ake mintoki sii anya nkiri oong'uesi omotonyi anaa nagurkeon yekenyi nkolin arake oeyai mataret lelo oolo netumieki Ebola nimikintoki sii aitamana ormarenge kake matusujuratiot oosipa oitayu ministry e biotisho. Ore tulikilikwa yogurt ironya *719# araki woshe simu meshomo 719. Geroki sii jali orkilikwai emu WhatsApp te 0700-719-719 araki baiki mtandao ang e www.health.

0: Sabuling olening oniling kita sini maju di film ibna bom pointi nara na bisa naga siling naga jauh ini doa naga kaginya nama jana bagi naga nari syara sauni angkaginya mari mari mai sholomon ton korogi naga sera yulo ton dorobum egeri shiru jora isWilliam Ruto tada telegi kun beri guna kala igil county kajado tabaran enye engkulungi arelo naga itero tulos sain nile county kajado Egeli onana agi bala hengjangkar sabuk nele buare paranora William Ruto dollar Google account ya kajiado egirna ka kesha nekerora William Ruto. Itemena yena agi nitu nyugeng kopolo dollar Professor Kithure Kindiki upinzani tengkara kesu kenye serikali. Erangoro dollar Google serikali ana boishi broad based government dollar William Ruto. Egeroda holding le upinzani serikali tengkara kiri kuri hello shule Kenya na utira na agi nchiri megra ito birari. Ilamu kula uhuli dimire muhibu na bom pointi na rana abisha na maji ni film kaji Timothy Turiken mairi ya mari tenebom
1: Timothy Turiken
0: Sao ni angkaginya Ekirishiri jara isulia mbrudu rara delege kundwe ito gyala igili kaunti ya kajiado te paranenye ngolongi ari Igilo na kora isa laite rohu na paranenye te mburuwa mashuru telo sa inle kaunti ya kajiado Rengasana angwela laita shigive la bulu lupsani lol polisi lengi tutio grana haka ishwe nkirenge nenye ola paitino udo Igilo na kora isa la sibusu kuni hoito birita inagre ya tolukele mashuru nitu gina haka sipunga jigna ehragyo nkire suku langari jani tive te kajiado ist Nkajijike serikali na alile kibeyo soko nile kitengela tinebona si elo naka laite rohu nkajijike na alile kibeyo municipality kitengela temurua eno nkopir
1: Mayan FM
0: Egilio na ke bale na ke jangar sabung ne libuare parano rai William Ruto to lari gugile kaunti ka jiado egira na ka ke shane ke rora William Ruto ido mongolo ho i bale na ke ro ngiro to sieno lari ko ko inuro na ke shara ne rori jiten kolo ngela misi yiti na ko rai sparante kaunti ka jiado ido na ke ko pugo pe ka jiado ne popolo sei na kaunti ke ka jiado ore na ke ti rai sol duga le mana ne rali na ke gra gra e ku ku ne bo na ko governor ida kaunti ka jiado Joseph Lelenku egira na ka iroto lo monno ruti na ke la ke shakle ne jela shike shagle yina kin jere ni jodar hana na gina tumo eno long gurna gay mo horiye le ni le facebook ni drona ko gafana yule len ku hina kias ne boto yina kala su jagle nyana te ngumo ibe ba mo nagara rare le guna gwa ngamo ora is nation ag sin ni lutoy lota dogu yo rais wona ro lo mon le nyana kin drona ko la san le man chora is kato le merito tin bo hor bungi le polo sa ka jade le jamme musika njuri le na ka jo gra na ka ke sho gra na sin ya ke shere na gare shara ola do ni lol ma sai
2: Wana Kajado naona leo tumepangiwa unajua hiyo haitatusumbua lakini kwa sababu yako rais
3: hatutaki watu ambao mchana wanaongea na rais usiku wanaongea na watu wengine si mnawajua hatutaki na ndio sababu nimesema mimi nitakuwa msemaji wa hii jamii
0: Eremena yeni ndo nyege nko bolo dilo rais professor Kithure Kindiki dimle upinzani tenkara kesu kenye serikali ilo mungulo ima kana kindike gira na aga ite meno dimle upinzani hingi broto hongkar na gira na aga ibuti o rais William Ruto ajo kasongo tinibona sini nye na olo dilo rais ibuti na aga ajo saprono Orang ini boleh nak kendiki hajau huruk wak nak lo hui tinggal di syarat. Ibu nak hajau reseri kali. Nah, kekira nak ada magi lo show ramal res. Dah ini medal lah nak hong kira naik tinggu na bangkata.
4: Watu wengi wanatafuta kura hata leo lakini hawana manifesto, hawana agenda, hawana kitu ambao wanaambia wananchi mtu chague ili tufanye moja, mbili, tatu, nne, tano. Hakuna. Kazi yao ni kuzunguka mitaani huku kuadaa wananchi na mambo ya bure na kupatiana ma nickname. Ati kazi yao ile kubwa wamefanya ni kutafuta ma

0: One Olo Show. Remaja.
1: Muri dulu dengan ibu-ibu dan kisuyenye. Neti angkat ini nemelimono. Angkat ini ingiriata.
0: Remaja.
1: Oldungani leitu itu musiligi. Oldungani otodumu ingkisuyenye tolchala lo ngurwana. Nibeleke nyeta asidai. Tana selige. Bukio longi alamisi. Sare enteba. Umerabaki sauni enkewarie. Tiatu ankawilele mayana. Ibuidare Sylvia Naini. Kiaki angkat ini elo oibeleke nyengkisuyenye. Tana ngaselige. Tiatu ankawilele.
2: Mayan FM.
3: Mayan FM.
4: Mayan FM.
3: Mayan FM.
5: Mayan FM. Nabo 1.0 is a music yoke.

0: Nasegu ai.
1: Yeu.
0: Ndiba duo inu enkima?
1: Ee, kiki radi ibungita enkima.
0: Tasio kina duo, peki ndipi yerare, mapema, elonirurangera kutitik.
1: Mama?
2: Yeu.
1: Kere ndo inayuna ajoki. Kayina aku enkito kamili.
0: Kanyu maanisha chinijo, yeu ni aku enkito kamili.
1: Maa, kayina mwati, amuna hara aku enkito.
0: Kanyia la jome yorkoko ino, niki mwati?
1: Kayolo radoi mama, kaye, kairori yukoko umaro hini.
0: Kanyo niki ncho mbele genya, damunoto.
1: Kagira radia genkera aku niere sukul, amu mamurara nani nche.
0: Olomo nirele oiro shule, na kajwe kia genguwe nare, eroniruliki kuko ino.
1: Mayu nyana na yolo wena jamu idiba na nua rangwa raina na yu.
0: Sawa tabala na abala irurie kuko ino, tena ake iruku.
3: Ore peige ni sukulini, neshori nasigu enangule narangwara. Erugo oko genye peirotoni, neza kedolira ninye nasigu anakerabaye. Neiteru abuetare ngayuk. Nabo eruyolo nasigu na oror boyfriend na keluru wenotai.
1: Nasigu? Nasigu? Nasigu tisawa? Enaijiru ragunasai. Anagiru ngoliru rakewarie.
4: Eji, kanaoro uleng na isula.
1: Kanyo?
4: Oh, eji, mayuro radi, kanaoro aki, neraga lobisho ayugira tenka genya.
1: Nasiegu? Kanupa hilo dua periodis?
4: Maa, iru adol teldawa. Kanyo wengkili kwa?
1: Tenaja adol, kaura ajeni uta.
5: He, ya! Majo kese ba?
4: Enajo aba ikitiaka tena murati na kaidi manoro boyfriend.
1: Kairu ajo inanu bienu raiti school.
5: Oi baga nyalas kanya ajo mamai. Oi Oi nini aina riaga pa mengkanyit na mainya lengku sumai.
3: Ore tengaragi peer pressure erasa nasigu embaye naibelekenya enkishu yenye katukul. Eniningo nasigu nena pokin nariaga naisula eji kegu enkito kamili netumole tenegu erumurataki. Kage ore sai erunure nasigu megure idol naisula ebuitare nkae. Menyora si naisula ajo ninyena releja yenkae kage megure era enabaiki. Ore nena nashomo nasigu engoru, nerudungo gizo nena sida naba na yu tentaisiri. Amu, ore benu rayu, nijayu nijesukul neshori ormuru waba oironora.

0: Singulo lene ni salungotie kola ini ngoni diaru ingire shene maje na fere nyara bagi yule gane obero mono ile njodo yongor bira shesa na udo enteipa. Wala ingire guna nejo lene ngoni pole pole na njiri wanapata utamu hape ntime bona mautari wako mbele. Tengol na buru mosori against ntime Newcastle United ya.
1: Kabisa.
0: Kwa hivyo Newcastle United wanapokezwa kichapo hapa nyumbani.
1: Kabisa.
0: Dakika ya 14 ya mchezo tuone kama kelo ntime Newcastle United dabu wa walo na do goal. Ama itakuwa na mna gani? Kaka ure sofa nejini na kigura ndiyaru engesha Olo Show Longresa English Premier League. Na renabagiro isa romono ubana kito kini akabwe gura ningule gura rinkumbo kwa lengi.
1: Kabisa.
0: Kake kama ye ni shabi kwa Real Madrid jana walipewa kichapo. Vile vile pia renero shabi le PSG jana walipewa kichapo. Naragiro uwa mbo lengi.
1: Hiro uwa.
0: Jose Mourinho anapewa kichapo yake ya kwanza na olerenga na nilenti me Real Madrid.
1: Yes.
0: Na abi ye idu eloruna team. Olengoma.
1: Yes.
0: Mambo pia vile vile rido hii playoffs na igurani tiatu wa county orige juodo kini itakuwa kesho yes regionals playoff
1: yes
0: kaya kato itisulia lomonu baadae alafu itiake si na igurani tia county na roge bagi endanga Jumamosi
1: kabisa
0: mambo ni mengi
1: mambo ni mengi sana
0: otherwise tuko kini nageno shirisha nageno gisi ningi yuluwa jwa kwa hidi ingira juu maia nga wadi ingira juu mando budari maia na FM alo
2: Polila
0: yes
2: Mambo?
0: Fiti, mambo bana?
2: Bosa. Ulengoma?
0: Yes.
2: Yaje?
0: Safi sana bro?
2: Emmanuel Mbuyangat.
0: Yes, Emmanuel Mbuyangat bana. Kaje ina Mbuyangat? Mbuyangat.
2: Kibe Mbuyangat? Salame ye nyama libi.
0: Aya.
2: Ele ngolo ngaka sabu na ye nyanga yamashi. Ndale ngonjura ra gelo la lili, yani gelo ikisuka de ngarambo. Dala kwa ye jere ngire ngwa la ngange.
0: Ho.
2: Amo kiro uwa na lenga girang, kagirang kwa bangwa senda no lenga.
0: Ndiyo.
2: Chao marae woneja.
0: Ehe.
2: Yera dozo liye lang, mayelo ndaya amu, nesla, kwa yero naraba ganda ajma, mocha ba.
0: No, lodo yoba na negra sawa. Tumekuwa na shuguli hapa pale, kage tuko sawa kabisa. Bana, ena nge Nairobi ka sawa sini njigonja garu, etiti angolo mpi. Na lenga. Yes. Kau ada jauh marup dari?
2: Ya,
0: ada jauh? Kau ada ingin rajuk marup dari nari syara?
1: Ini nanti pokoknya kisim dulu.
0: Kemana pote ya? Mayan FM?
3: Jero Mayan FM.
0: Mayan FM mana?
3: Boleh ngendau.
0: Suben tahu?
3: Jero nama orang di sana terlibat dengan murid saya yang boleh ikut.
0: Yes, yang gue mukosa?
3: Yang gue mukosa kerja. Misali Johnson. Tak sampai sufi kalau ada mah. Ada mah. Tiada bar masuk lagi.
0: Asyoling.
3: Aja.
0: Asyik atau gul. Mayan FM. Yes, Mayan na.
4: Soli mambo.
0: Puah mambo VIP.
4: VIP.
0: Puah. Indio.
4: Ia mana Gladys Malai kedudukannya.
0: Yes, Gladys Malai karudinya kari boleh.
4: Sanding. Kita nengi sawa. Kita lupa tomayan.
0: Dio.
4: Nama Chef Johnson, Chalim Pesci, Olenda Sirwa John. Chris Rebeula. Opan, kwa vile amaniu, unaje umuli wa mali.
0: Shole, watu wa Manchester United, Manisha ni mtu wa maniu. Watu wa maniu, anasema.
1: Tukumbukane.
0: Tukumbukane. Mayan FM.
5: Mayan FM, alo.
0: Mayan FM, ena.
5: Yes,
0: ni nyele.
5: Subari.
0: Subabi.
5: Joshua kutoka Karen.
0: Karibu ile Joshua kutoka Karen. Karen mko sawa?
5: Karen mko sawa.
0: Ndio.
5: Yankolonga sapu pi.
0: Pi.
5: Wara do jogiri tangiye ngeri mu jongari ari and marangaji. Ya u jogira mu ngeri ngiri jabi kage.
0: Ho.
5: Iro wa na leng yankolong.
0: Na leng.
5: Mikera na malibi.
0: Karibu ile ngatu na tisha ngi gwe na maji na FM kwa dingira jogi marubudari.
5: Amo angu na dende dengi reseni kwanza.
0: Ashe.
5: Ndio rainga ina marogului. Ufundi ile kubira ine wei dar na yake ngira na kabaya na lose.
0: Ebi.
5: Ina jogi na ndaye ndasiriana.
0: Asholing. Ah, shika tukule, jamako Karen.
1: Jamako Karen.
0: Piga shughuli hapo Karen.
1: Kabisa.
0: Eh? Aha. Bayern FM.

Kiolong ejuma mosi saru menari engkagenya omesa shoso ngwan engkagenya ibuirare antena nai Maya FM Osinkolio lesa Teatro Mayan FM.